Tentera Lebanon mengambil alih kawasan di dua kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengecam keras tindakan Iran melancarkan serangan drone di Selat Hormuz. Tindakan itu disifatkannya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Kecaman disuarakan menerusi hantaran di platform Truth Social. Terdahulu, Agensi Keselamatan Maritim Britain melaporkan sebuah kapal kargo rosak diserang projektil tidak dikenali ketika berlayar berhampiran pantai Oman. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
3: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga tugasan saya. Ezel menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan sudah pun 8 minit pagi waktu ini. Dan saudara, tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi pagi ini dengan proses penamaan calon di 56 pusat penamaan calon PPC di seluruh negeri bermula tepat pukul 9 pagi. Jadi kejap lagi insyaAllah kita akan mendapatkan perkembangan terkini bersama dengan rakan pelapor dari di negeri Johor, insyaAllah pada pukul 8.15 minit pagi sebenarnya dengan penamaan calon pilihan raya negeri Johor seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu rasmi tema untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk anda semua. Ini dia persembahan daripada gabungan Shakira dan juga Burna Boy untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi. Terkini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, yang sahih di RTM.
3: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Audi Mohd Noor yang kini berada di N02 Jementa. Silakan.
4: Ya, yeah, kita sekarang ni berada di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim untuk penamaan calon bagi kerusi N2 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru pada Piala Raya Negeri Johor ke-16 ini. Dan bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Harapan dengan Korsim akan mempertahankan kerusi berkenaan bila dijangka dicabar oleh calon Barisan Nasional CNG serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Dan keadaan semasa di sini agak lengang dan masing-masing masih lagi menunggu calon untuk daftar untuk menjadi calon untuk DUN N02 Jementah ini. Untuk rekod lah. Okay. Pada PRN Johor ke-15, dengan kursi menangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Ha. Untuk perkembangan lanjut nanti kita akan kongsi lebih lagi. Setakat ini itu saja yang saya boleh kongsikan. Masih lagi menunggu calon-calon untuk di pusat penamaan calon ini. Ya. Yeah. Halo.
3: Baik, terima kasih Audi Mohd Noor dengan laporan itu. Baik, terima kasih.
4: Okey. Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yuk ngundi!

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
1: Okey, baik. Sekali lagi, seketika kita nak bersama dengan rakan setugas, rakan pelapor Anas Mat Nor yang berada di N26 Macap. Silakan, Anas.
2: Baik, terima kasih. Suasana pagi ini kami bawakan dari N26 Macap bagi hari penamaan calon sempena dengan pilihan raya negeri Johor PRN ke-16 yang secara rasmi akan bermula pukul 9 pagi nanti apabila serahan borang pencalonan dibuka sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan di luar dari kawasan pusat penamaan calon ini, kalau saya boleh kongsikan secara gambarannya, suasana masih lagi tenang, belum ada lagi penyokong-penyokong yang berhimpun lagi. Mereka mungkin menantikan lebih lepas pukul 8.30 sehingga pukul 9 pagi nanti mungkin baru mereka akan meramaikan suasana di luar pusat penamaan calon ini. Bagaimanapun, diingatkan oleh pihak SPR, semua penyokong-penyokong yang datang ini boleh datang sehinggalah kesempadan yang ditetapkan oleh pihak SPR, 50 meter dari pusat penamaan calon ini, dan hanya 3 orang sahaja yang dibenarkan untuk memasuki kawasan pusat penamaan calon, iaitu bakal calon yang akan bertanding, pencadang dan juga penyokong bagi setiap parti yang bertanding itu ataupun individu yang ingin bertanding di setiap kawasan. Di semua 56 Dewan Negeri Johor sempena dengan PRN ke-16 ini. Dan selepas pukul 9 nanti proses serahan borang akan pun bermula, dan sepanjang tempoh itu mana-mana individu yang ingin bertanding dari wakil mana-mana parti sekalipun, mereka ini dibenarkan untuk datang hantar borang, serah borang mereka sepanjang tempoh 1 jam itu sehinggalah tepat pukul 10 pagi. Dan selepas itu, pegawai pengurus pilihan raya bagi N26 iaitu Encik Muhammad Izul Helmi Ahmad akan membuat pengumuman untuk tutup proses serahan borang sebelum disemak dan akan diumumkan di pentas utama di luar pusat penamaan calon ini, di luar Dewan Muafakat MBSR ini, dan kita akan tahu siapa yang akan bertanding bagi N26 Macap. Seperti yang sedia maklum, dua nama yang bakal bertanding yang telah pun diumumkan oleh parti masing-masing, Barisan Nasional mempertaruhkan penyandang kerusi bagi N26 ini iaitu Dato' On Hafiz Ghazi, manakala Pakatan Harapan mengumumkan nama Nur Hafiz Roslan untuk bertanding merebut kerusi yang mula diperkenalkan sejak tahun 2004 ini. Dan daftar pemilih yang dimaklumkan oleh SPR terkini sehingga 31 Mei, 35,206 daftar pemilih yang layak untuk menunaikan tanggungjawab sempena PRN Johor ke-16 ini. Sekian dari N26 Macap yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM yang sahih di RTM. Yok ngundi.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
1: Okey, baik, 8.45 minit pagi. Kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Nur Azizah Draman yang kini berada di N28 Mengkibol. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Nasional FM pada waktu ini. Ya, benar, saya kini berada di N28 Mengkibol bagi laporan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Saya kini berada di Dewan Tengku Ibrahim Ismail Keluang. Jadi saya suka juga nak berkongsikan keadaan cuaca di sini pada hari ini cerah. Jadi menyaksikan situasi ini cukup meriah dengan kehadiran para penyokong parti yang mengiringi calon masing-masing. Dan bagi N28 Mengkibol, sekitar 8.22 minit pagi tadi telah pun sampai awal ke pusat penamaan calon, iaitu calon Pakatan Harapan Chu Poh Yi yang tiba pada pukul 8.22 minit pagi tadi diiringi lebih kurang 200 penyokong yang bersorak membawa bersama sepanduk berwarna merah dengan Pakatan Harapan mengiringi calon bagi Pakatan Harapan pada pagi ini. Dan diikuti kemudiannya bagi calon Barisan Nasional Yap Ziping yang tiba pada pukul 8.36 minit pagi diiringi lebih kurang 300 orang penyokong tiba di dataran Dewan Tengku Ibrahim Ismail. Jadi keadaan di sini terkawal dengan pihak polis yang mengawal keadaan pada hari ini. Pegawai pengurus bagi N28 Mengkibol di Dewan ini iaitu pegawai pengurus Muhammad Fahmi Yahya. Jadi pada bila-bila masa beliau akan mengumumkan bagi calon untuk menyerahkan borang. Ketika ini di tataran ini masih kedengaran penyokong-penyokong meriah dengan memberi sokongan kepada calon masing-masing. Saya rasa setakat itu dulu laporan saya, Nur Azizah, di N28 Mengkibol yang sahih hanya di RTM. Saya serahkan kembali kepada penyampai di Konti Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yuk ngundi!

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.2.

0: sepatutnya.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamawi.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
3: Terkini di National FM. Ikuti lapor terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di National FM yang sahih di RTM.
4: Okey, baik, kembali di jam yang keempat. Tugasan saya, Ezel, menemani anda. Dan seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Erwin Zaid yang kini berada di N17 Semerah. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Saya kini berada di MRSM Batu Pahat bagi membawakan perkembangan terkini Hari Penamaan Calon Dewan Negeri DUN N17 Semerah. Setakat ini, 9.15 pagi, Dewan Penyerahan Borang Pencalonan ini setelah pun beroperasi. Dan saya dapat lihat ketiga-tiga calon yang diumumkan sebelum ini telah pun tiba di Dewan ini untuk menyerahkan borang pencalonan mereka, dengan calon PH Kuzan Abu Bakar diiringi Menteri Komunikasi Fahmi Fazil sebentar tadi. Tiga calon yang diumumkan sebelum ini adalah Kuzan Abu Bakar daripada Pakatan Harapan PH, Muhammad Farid Muhammad Khalid daripada Barisan Nasional dan Halim Elias Osman Kepol daripada Perikatan Nasional, dan ketiga-tiga calon telah tiba di Dewan ini. Ketika ini, suasana meriah di pagarangan Dewan. Penyokong ketiga-tiga parti melaungkan sorakan dan sokongan mereka di luar Dewan ini ya. Boleh saya ceritakan sedikit latar belakang calon-calon yang bertanding. Muhammad Kuzan Abu Bakar merupakan setiausaha PKR Johor, bekas Esko Belia Sukan dan Kebudayaan, bekas ADUN Semerah pada 2018 hingga 2022 serta naib pengerusi Talent Corp. Sementara itu, Muhammad Farid Muhammad Khalid merupakan penyandang kerusi DUN Semerah sejak 2022 dan memegang portfolio Esko Haliwal Agama Islam Johor. Calon PH Halim Elias Osman Kepol pernah bertanding di kursi sama DUN Semerah pada pilihan raya negeri Johor ke-15 pada 2022. Dan saya akan terus berada di sini sehingga pukul 10 pagi bagi memberi laluan kepada pengumuman calon-calon yang akan bertanding di DUN Semerah ini. Sekian laporan saya dari Batu Pahat yang sahih di RTM.
3: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di National FM. Yang sahih di RTM. Yok ngundi!

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
3: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Ain Najiha yang kini berada di N41 Puteri Wangsa. Silakan Ain.
4: Baik, terima kasih Tuan-Puan. Hari ini tentunya ke arah 56 pusat penamaan calon sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak terkecualikan di kawasan N41 Puteri Wangsa ini, antara salah satu lokasi kerusi panas berikutan persaingan pelbagai penjuru pada tahun-tahun yang sebelumnya. Selain kawasan yang merupakan demografi pengundinya yang besar, kawasan Puteri Wangsa ini terletak di dalam kawasan Parlimen T158 Tebrau, merangkumi kawasan urban dan super-urban yang pesat membangun seperti Taman Daya, Taman Man Austin, Pelangi Indah, Ulu Tiram dan kawasan sekitar. Jadi apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, selain petugas media yang telah ada di sini seawal kira-kira pukul 6.30 pagi, pegawai polis, anggota keselamatan dan petugas SPR juga telah berada di Dewan SMK Bandar Dato' On seawal pukul 6 pagi bagi memastikan proses penamaan calon pada hari ini berjalan dengan lancar. Saat ini proses serahan borang penamaan calon sedang berjalan tepat pukul bermula pukul 9 pagi tadi dan akan tamat tepat pada pukul 10 pagi nanti. Ketika ini makluman awal yang dapat saya lihat, terdapat 5 calon yang mengesahkan untuk menghantar borang mereka bagi kerusi Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa. Bagi calon Pakatan Harapan, Dr. Mazli Malik berusia 51 tahun yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan mantan Ahli Parlimen Sipar Renggam. Beliau juga ketika ini menjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan, Ketua Biro Hubungan Antarabangsa Keadilan dan Ketua Cabang Sipar Renggam. Bagi Barisan Nasional, Kyo Chia Ling yang merupakan Setiausaha Organisasi Pemuda MCA Kebangsaan dan Ketua Pemuda MCA Bahagian Tebrau, manakala Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, calonnya merupakan Rashifah Al-Junid yang berusia 26 tahun yang juga Ketua Pegawai Pejabat Presiden Muda serta anggota utama Pusat Khidmat Puteri Wangsa, yang mana calon ini berkemungkinan akan menggantikan arum Puteri Wangsa sebelum ini iaitu Amira Aisyah Abdul Aziz yang mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan ini, sebaliknya akan bertanding di kerusi Parlimen pada pilihan raya akan datang. Seterusnya daripada Parti Bersama Malaysia iaitu Bersama, calonnya merupakan Nicholas Paul Vincent berusia 35 tahun dan bekerja dalam industri minyak dan gas, manakala akhir sekali daripada Parti Bebas, Wang Wezong yang turut hadir untuk proses penamaan calon N41 Puteri Wangsa. Itu kita bercerita tentang calon. Sekarang ini kita pula beralih ke arah para penyokong pula. Para penyokong, kalau dapat saya kongsikan ketika ini, para penyokong Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Bersama Muda telah hadir ke kawasan ini seawal pukul 8 pagi lagi bagi bersama-sama memberikan sokongan kepada calon-calon mereka. Meskipun begitu, rata-rata penyokong parti politik yang hadir mematuhi arahan SPR dengan jarak 50 meter dari sempadan yang ditetapkan. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini, nantikan perkembangan selanjutnya dari masa ke masa yang sahih di Berita RTM.
2: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yok ngundi!

0: lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini Ezan, masih lagi teman anda menerusi Nasional hujung minggu dan harapan saya semoga anda terus kekal di frekuensi ini kerana hari ini merupakan hari penamaan calon bagi PRN Johor dan kita hari ini akan dan sentiasa mendapatkan perkembangan terkini bersama dengan rakan-rakan pelapor yang akan melaporkan info semasa dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor bagi tahun 2026. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal bersama kami, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya akan terus teman anda sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Jadi untuk itu, terus setia bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Jun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar. Suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Dekat berita seterusnya, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Desire Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Masa semakin suntuk.
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
3: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
4: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama National FM.
5: Okey, baik, teruskan bersama-sama dengan Nasional FM 10.10 minit pagi waktu ini di jam yang kelima. Tugasan saya, Ezel, menemani anda untuk edisi hujung minggu, insyaAllah sehingga ke pukul 12.30 hari, dan banyak perkongsian sebenarnya yang telah pun saya kongsikan di ruang udara, dan pastinya kita akan terus mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan Hari Penakwan Calon Pilihan Raya Negeri Johor hari ini 27 Jun 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijri. Sambil-sambil itu saya nak menyapa kembali lah ya, rakan-rakan kita. Terima kasih kepada Nur Azila. Kita ada Madu Kemenyan, Abang JJ Gemas, James Pengiran pun ada, tidak ketinggalan Ana Morni juga. Kita ada Siti Salwa yang kongsikan gambar sarapan. Terima kasih Siti Salwa dan juga Izizi, dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di nanti. Dan seketika nanti saudara kita akan mendapatkan perkembangan terkini bersama dengan rakan pelapor iaitu Syuhada Balkish Juhali, okay, yang berada di N45 Setulang. Seketika saja nanti, tetapi terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
2: Okey, baik, waktu sekarang pukul 10.15 minit pagi. Kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor syuhada Balkis Juhali yang kini berada di N45 Setulang. Silakan, syuhada.
3: Baik, pasal penyerahan amaran pencalonan Majlis Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Selang secara rasmi ditutup tepat jam 10 pagi sebab diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya, dan setelah itu proses sebahagian akhir terhadap semua amaran pencalonan dijalankan. Sebelum pegawai pengurus pilihan raya mengesahkan semua pencalonan yang memenuhi syarat yang ditetapkan sekaligus menyaksikan pertandingan empat penjuru bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Selang, dan saat itu membabitkan Andrew Chen Sehaeng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lin Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional serta Stanley Tan daripada parti bersama. Dan pengumuman dilakukan oleh Tuan Haji Syed Nurul Syahil dan Syed Nasir, pegawai pengurus pilihan raya itu disambut serakan dan lawan semangat daripada penyokong setiap parti yang memenuhi kawasan yang dibenarkan. Dan walaupun suasana bertambah meriah, keadaan keseluruhannya kekal aman dan terkawal, hasil kerjasama kesemua pihak serta pemantauan berterusan anggota polis Malaysia dan petugas terjaya pilihan raya. Dan setelah selesainya proses penamaan calon, depan kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan berlangsung sehingga hari akhir kempen sebelum rakyat menunaikan tanggungjawab mereka di Persi Undi. Baik, saya kira itu saja laporan saya untuk kali ini. Dari saya, Syuhada Balkis Suhali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Selang. #YukNundi.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yuk Nundi.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 10.32 minit pagi dan pastinya saya masih lagi teman anda di jam yang kelima tugasan saya, Ezel. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda. Sambil itu saya nak kongsikan juga kepada anda dan menyapa rakan-rakan kita kembali di ruangan komen yang meriah nampaknya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ibra Mat Akib. Kita ada juga Awang Idris, Janet Zai pun ada, katanya salam berhujung minggu bersama dengan DJ Ezel, selamat bertugas di hari Sabtu, katanya semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu sehingga jam 12:30 hari. Okey, dan siapa lagi ni? Faizal Jakidal, STPK nama Facebooknya, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya morning Saturday Nasional FM tetap pilihan di hatiku. Okey, dan katanya semoga dimurahkan rezeki, panjang umur dan diberikan kesihatan dan dipermudahkan urusan, insyaAllah, amin. Terima kasih juga. Kita ada PKA Amin, banyak sangat nama-nama, kata apa, nama-nama short form ni. Tadi JA Kidal STPK, ni PKA Amin pula. Katanya selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai bersama pendengar setia Nasional Pagi, Nasional Hujung Minggu. Teruskan tugasan dengan penuh keceriaan. Okey, baik, kita sama-sama itu kita nak juga mendapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor seketika nanti bersama dengan rakan-rakan pelapor yang berada di kawasan masing-masing. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
1: Okey, baik. Seketika kita nak bersama dengan Hakim Aiman Awazwin untuk lapor terus N27 Layang-Layang. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ. Saya kini berada di Dewan Serbaguna Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses penamaan calon di N27 Layang-Layang. Yang mana kalau saya boleh kongsikan, pukul 10 tadi proses penyerahan kertas pencalonan telah pun ditutup. Dan sehingga kini Hakim masih lagi di layang-layang ini, masih lagi menanti untuk SPR membuat pengumuman tentang calon-calon yang bakal bertanding di kawasan ini. Tetapi selain daripada itu, Hakim juga boleh kongsikan berkenaan dengan 3 orang calon yang telah hadir ke proses penamaan calon hari ini, dan antaranya adalah calon daripada Pakatan Harapan, Guna Balakrishnan, dan juga calon Barisan Nasional, Chua Jian Bun, dan juga calon Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan ketiga-tiga mereka ini selesai menghantar borang pencalonan mereka seawal 9.20 pagi tadi sebelum proses penamaan itu ditutup pada pukul 10 pagi tadi. Dan Hakim dapat kongsikan juga berkenaan dengan suasana pada ketiga ini, walaupun dah pukul 10, tetapi orang ramai, penyokong-penyokong dan juga barisan-barisan rakan-rakan yang hadir ke kawasan pekarangan ini masih lagi setia menunggu pengumuman berkenaan dengan senarai calon yang akan bertanding secara sah. Dan itu akan dikongsikan sekejap lagi oleh pihak SPR, Dana.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
2: Okey, baik, waktu sekarang pukul 10.43 minit pagi. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Saufi Nawawi yang kini berada di N48 Skudai. Silakan Saufi.
3: Baik, terima kasih. Suasana di Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru terus meriah apabila proses penamaan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai telah pun selesai mengikut jadual yang ditetapkan. Apa yang boleh saya bawakan, dari awal pagi tadi, kira-kira pukul 8.30 pagi, calon-calon yang bertanding telah pun tiba di pekarangan Dewan bersama-sama dengan penyokong masing-masing dan ketibaan mereka disambut dengan sorakan dan laungan semangat daripada para penyokong. Namun, keseluruhan suasana terus kekal dan terkawal hasil pemantauan rapi daripada anggota dan juga pegawai polis serta petugas SPR yang bertugas. Dan tepat pukul 10.20

0: 2 minit pagi tadi, pegawai pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya Tuan Haji Izzahar bin Haji Abu Sairin telah pun mengumumkan secara rasmi antara senarai calon yang layak bertanding selepas berpuas hati dengan semua orang pencalonan yang telah pun dikemukakan. Baiklah, 4 calon yang akan bersaing bagi merebut kerusi bagi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai adalah seperti berikut. Di mana yang pertama mengikut susunan dalam kertas undi adalah calon dari Barisan Nasional, Nicole Elias Ahki, masa menghantar borang pada 9.02 minit pagi. Seterusnya adalah dari Pakatan Harapan iaitu Kartiaini Jayapalan dengan masa 9.14 minit pagi. Seterusnya adalah dari Parti Bersama meletakkan Eugene Chua dengan masa 9.10 minit pagi. Dan akhir sekali, calon yang keempat yang bakal merebut bagi N48 Skudai adalah dari PSM ataupun Parti Sosialis Malaysia iaitu Amir Syafiq Amir Sokri dengan masa menghantar borang tepat pukul 9.10 minit pagi. Jadi dengan pengumuman tersebut, kerusi N48 Skudai secara rasminya menyaksikan pertandingan 4 penjuru. Dan tumpuan kini beralih kepada tempoh berkempen yang bakal menyaksikan setiap calon akan menawarkan manifesto dan juga pendekatan masing-masing bagi meraih sokongan para pengundi. Jadi keadaan cuaca pagi ini cukup baik, sekaligus memberikan keselesaan kepada orang ramai dan juga penyokong yang hadir di luar kawasan pusat penamaan calon. Dan kehadiran penyokong daripada setiap parti dilihat masih lagi terkawal tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Dan setakat ini petugas Suruhanjaya Pilihan Raya, polis dan juga agensi berkaitan masih berada di lokasi bagi memastikan semua urusan selesai dengan lancar. Dan itu apa yang boleh saya bawakan. Sekian laporan dari saya, Sofi Nawawi, dari Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru untuk Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 bagi N48 Skudai. Kembali semula di kembali semula kepada rakan sekaligus di Nasional FM. Silakan.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yok ngundi.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini bersama dengan saya Ezel di jam yang terakhir tugasan saya menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang saya perolehi dari laman portal berita RTM berkenaan dengan PRN Johor. Cuaca baik, suasana terkawal iringi proses penamaan calon. Cuaca baik melancarkan urusan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung di 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri hari ini. Dan suasana di beberapa pusat penamaan calon dilaporkan terkawal dengan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat membuat persiapan akhir serta menguruskan penerimaan kertas pencalonan yang berlangsung mulai pukul 9 hingga 10 pagi. Dan berita yang seterusnya, dua cedera warga emas tersepit dalam nahas di Tapah. Dua lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori tiga tan di Pekan Getah RPT Batu 3 di sini pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarut Zinur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 6.20 pagi. Menurut beliau, pemandu kereta berusia 75 tahun didapati tersepit di dalam kenderaannya sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba menggunakan peralatan khas. Dan berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas import dari mana-mana negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang menurutnya menyasarkan syarikat-syarikat Amerika. Menerusi hantaran platform Truth Social, Trump berkata beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai perkhidmatan digital terhadap syarikat Amerika Syarikat dalam masa terdekat, malah ada yang hampir melaksanakannya. Itu dia tadi sedikit perkongsian menerusi info semasa pada pagi ini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Untuk berita penuh, anda boleh dengarkan nanti ringkas 12:30 hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: negaraku. Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
2: Terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
3: Baik, seketika saudara kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Nurul Huda Abdullah yang kini berada di N47 Kempas. Silakan.
4: Bella, terima kasih. Sekarang saya masih lagi berada di Dewan Cahaya TNB Kempas dan selesai sudah berkaitan dengan penamaan calon untuk hari ini sebenarnya dengan PRN ataupun Pilihan Raya Dun Negeri Johor bagi tahun 2026 kali ke-16 untuk tahun ini dan untuk di N47 Kempas menyaksikan 3 pertembungan iaitu daripada calon TH Muhammad Faizuddin bin Muhammad Fuad, calon bersama Salama Hafifi binti Muhammad Husaini dan juga Barisan Nasional Datuk Ramli bin Buhani. Tiada permohonan yang ditolak. Ketiga-tiga calon yang menghantarkan permohonan untuk pagi ini seawal jam 8 pagi. Ketiga-tiga calon telah sampai ke Dewan Cahaya TNB Kempas dan alhamdulillah selepasnya selesai tepat jam 10 pagi. Dan saya rasa untuk gambaran yang saya berikan di sini sebenarnya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang mengizinkan dan juga keamanan yang dijaga oleh PDRM juga. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sepanjang hari penamaan calon pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, jangan lupa undi akan diadakan, hari pemilihan akan diadakan pada 11 Jun dan undi awal pada 11 Julai dan 7 Julai merupakan hari undi awal. Jadi kepada semua pejabat, mereka yang layak untuk mengundi, jangan lupa untuk menaikkan tanggungjawab sebagai pengundi. Yang saya hanya di RTM. Itu saja laporan saya. Terima kasih.
2: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena Sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
3: Ha? Masa semakin suntuk?
4: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

itu dia misteri cinta persembahan dari Suhaimi Mior Hassan. Membawa kita ke pukul 11.22 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada waktu ini. Dan pastinya kalau anda nak buat permintaan lagu sambil-sambil ada dengarkan Nasional FM waktu ini, anda boleh buat permintaan lagu. Poster pilihan bersama 2.0 sudah pun dikongsikan. Anda boleh buat permintaan, anda boleh letak nama anda, nama penyanyi dan tajuk lagu yang anda ingin dengarkan. Dua pilihan lagu untuk setiap permintaan. Macam biasa, penyampai Nasional Malam akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Okey, setiap malam pilihan bersama 2.0. Kalau tak dapat malam ni, malam esoknya. Kalau tak dapat malam esoknya, malam lusa. Jadi, kata senang cerita, setiap malam pilihan bersama 2.0 kita akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Sama-sama itu, kita juga sedang menantikan sidang media oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebenarnya dengan selesai hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor yang ke-16. Jadi kita nak dengarkan lagu ini untuk anda semua, Seribu Impian, persembahan dari KC untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Itu dia lagu persembahan dari Gersang bersama Suara Hati untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Ada yang baru saja nak menjamu selera, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang lewat sikit kan sarapan pagi. Maklumlah hujung minggu, hari ini hari Sabtu. Kepada yang bekerja seperti saya, selamat menjalankan pekerjaan anda dengan sepenuh hati, dengan ikhlasnya. Okey, dan pastinya ada ganjarannya untuk anda semua yang bekerja pada hari orang lain, berehat, bercuti dan sebagainya. Okey, dan pastinya kepada anda yang ada masa terluang, luangkanlah masa bersama-sama dengan keluarga yang tersayang di hujung minggu ni. Hari ini hari Sabtu, esok hari Ahad, banyak perancangan saya kira bersama dengan keluarga yang tersayang. Ada juga yang menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan untuk anda semua. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan untuk waktu ini. Ini dia persembahan dari Ayah Tita Strip untuk anda semua. Cinta Dangdut, Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif...
1: Okey, baik saudara, seketika kita nak ikuti sidang media oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16. Seketika nanti kita masih lagi menunggukan isyarat oleh sidang oleh TV1. Jadi kita teruskan lagi dengan hiburan kita.

Okey, baik, kembali lagi waktu ini dan saya yakin anda semua masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang dengarkan sejak pukul 6 pagi tadi bertemankan saya Ezel di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti saudara tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti berita yang akan kami bawakan dari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya Reza Zikri yang akan teman anda untuk 6 jam yang berikutnya, insyaAllah. Jadi saya Ezel mengundurkan diri, insyaAllah, buat seketika di ruang udara Nasional FM. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar! 1-0 Brazil!
4: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
5: are running yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Exclusive.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.19 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: #Penyiaran Jakim.

Anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Pastinya hiburan yang terbaik Hujung Minggu anda edisi hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijri. Selamat tengah hari semua. Apa khabar yang baru saja bangkit dari tidur? Bangun lambat ya. Biasalah cuti-cuti Hujung Minggu kan. Inilah peluang untuk kita bersantai di rumah, bangun agak lewat sedikit kan. Regang-regangkan badan dan sebagainya. Tapi apa pun, apa jua aktiviti anda dan urusan anda pada hari ini, semoga dipermudahkan. Dan yang mana dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kalau kita lihat sekarang ini yang baru saja dinyatakan, beberapa lebuh raya di seluruh semenanjung Malaysia, lebuh raya betul, di mana trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E1 arah utara, arah selatan. Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara, arah selatan. Di Lebuh Raya Kesas E5 arah utara, Lebuh Raya Elite E6 arah utara, arah selatan. Juga Lebuh Raya KLK E8 arah timur, Lebuh Raya LDP dan banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat. Boleh terus rujuk di media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun di laman sesawangnya www.lnm.gov.my. Pastikan anda sentiasa fokus pada pemanduan anda. Bertenang-tenang, kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan kita, terus berhibur dan dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Radio Malaya FM, sentiasa di hati. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang kedua ini, 28 minit petang. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat anda. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, sambil bekerja juga di hujung minggu, selamat bertugas untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Tidak kiralah ke mana saja hala tunjuk, yang bekerja juga dengan pelbagai urusan dan sebagainya. Semoga baik-baik saja buat anda pada hari ini. Baik ucapan juga, saya ingin keudarakan ucapan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sahabat dengan sahabat kita, Apu Arminang. Salam hujung minggu semuanya. Pastinya dengan hiburan terbaik kita, santai hujung minggu, layan Nasional FM terbaik. Terima kasih Mama Ila Labu. Mantap Nasional FM. Selamat petang Reza dan semua pendengar Nasional FM. Reza selamat tugas ya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati jalan raya, katanya. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, semoga semuanya selamat. Razak juga ada bersama dengan ucapan Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat berhujung minggu, pastinya hiburan terbaik kita Nasional FM, dan selamat bercuti. Dari Ceras Kuala Lumpur, Bang Ramli, terima kasih bang. Mantap layan World Cup di RTM kita, sambil dengar Nasional FM juga. Mantap, terima kasih Muhammad Nazrin. Assalamualaikum Tiri Reza, saya Fikri dari Kuala Terengganu. Nazrin Fikri dan hadir untuk segmen 12.30 hari sehingga 6 petang menerusi Nasional Hujung Minggu. Mantap Nazrin, terima kasih. Nozi hadir bersama, selamat petang Reza, selamat petang. Terima kasih hadir Azhar Arun. Salam Hujung Minggu buat Reza menerusi siaran hari ini 12.30 hari sehingga 6 petang. Serta selamat bercuti buat semua pendengar kita yang bercuti ketika ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM. Pelbagai urusan anda pada hari ini semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih. Kalau anda ada perkongsian juga percutian anda, aktiviti anda dan sebagainya hujung minggu ni, kan? Saya tahu hujung minggu ni ramai yang pergi bersia-sia, ziarah menziarahi, pulang ke kampung, menghadiri kenduri kendara, ataupun yang berkahwin hari ini pun ada juga. Selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke anak cucu, insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya semoga dipermudahkan. Kalau macam saya, dekat muka buku ni saya hantar gambar saya sendiri. Saya muat naik gambar saya di pulau. Kalau nak tahu pulau mana, boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian hujung minggu anda di ruangan komen. Saya akan bacakan komen anda satu persatu. Sambil kita layan, sambil kita berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Huh? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

Selagi bersama-sama dengan saya di Nasional Fans, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda, edisi hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Baiklah, demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi terasa untuk kita sama-sama nantikan untuk saingan yang seterusnya, pusingan ke-32, iaitu pusingan kalah mati, di mana pasukan yang telah layak ke pusingan ke-32 seperti yang kita tahu adalah antaranya Afrika Selatan akan bertemu dengan Kanada pada 29 Jun hari Isnin 3 pagi nanti, diikuti perlawanan yang dinanti-nantikan iaitu Netherlands ataupun Belanda akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco hari Selasa 30 Jun 9 pagi, Germany akan bertemu Paraguay, Perancis juga akan bertemu Sweden, Belgium masih lagi menunggu siapa yang akan bertemu dengannya, USA akan bertemu Bosnia dan Herzegovina, juga diikuti Brazil akan bertemu dengan satunya dari Asia, Jepun, juga Cote d'Ivoire akan bertemu Norway, dan Australia akan bertemu Egypt, serta Argentina akan bertemu dengan Cape Verde. Sama-sama nanti kita nantikan dan tonton serta saksikan melalui saluran Sukan Plus, TV OK, pastinya RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, dan Nasional FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami untuk dapatkan perkembangan terkini dan informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Jadi terus layan, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: madu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. 1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia menerusi program bantuan guaman syari'i bagus. Ia diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tambah Perdana Menteri, inisiatif tersebut bertujuan memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan, khususnya kepada golongan miskin dan ibu tunggal yang berdepan kesukaran mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah. SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi, manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Tempoh berkempen akan berakhir 11.59 malam 10 Julai ini. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas di tubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama ditambah Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. JAKIM menjalankan siasatan berhubung dakwaan kesilapan penulisan ayat Al-Quran dalam sebuah buku hasil karya seorang pempengaruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan meneliti hasil siasatan tersebut sebelum sebarang tindakan diputuskan. Katanya usaha menggalakkan penerbitan karya berunsurkan agama perlu diseimbangkan dengan pematuhan terhadap disiplin ilmu serta kesahihan kandungan. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan memberikan sokongan penuh kepada usaha bantuan gempa bumi di Venezuela. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres telah menghubungi pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Khamis bagi menyatakan solidariti beliau terhadap rakyat serta kerajaan Venezuela yang dilanda bencana itu. Dalam pada itu, 30 pasukan mencari dan menyelamat dikerah ke negara tersebut sebagai bantuan segera misi menyelamatkan penduduk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Jam yang ketiga, 37 minit petang waktu ini. Selamat petang semuanya. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda sehingga petang nanti bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat. Kalau berasa letih, memandu di jauh, dari tempat, satu tempat yang jauh. Kalau boleh, letih dan mengantuk, berhenti dulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di daerah rawat, kemudian sambung semula perjalanan anda. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook, kita bersama dengan pendengar kita yang jauh nun dari bumi Singapura, dari Temasek. Terima kasih hadir Mak Nganggun dengan ucapannya. Assalamualaikum, selamat petang buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga kita semua sihat walafiat, sukses selalu walau apa juga urusan kita. Dipanjangkan umur semuanya, insyaAllah. Terima kasih Mak Ngah di atas doanya. Mak Ngah hadir dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura, Layan Girik Sie katanya. Terima kasih Mak Ngah. Diikuti juga sahabat kita, Abang Idris. Mantap. Katanya dekat gambar saya tu dia komen sorang-sorang je, ya. Ni seorang lagi. Selamat hujung minggu. Ya, seorang je. Takkanlah berdua, takkan bertiga. Hujung minggu biasa seorang bang. Mantap bang, terima kasih. Selamat hujung minggu Reza dan semua pendengar Nasional FM, pastinya dengan hiburan terbaik kita sehingga 6 petang nanti. Janet hadir bersama. Salam hujung minggu bersama Reza di Nasional FM, sentiasa di hati dan semua pendengar. Semoga hari ini sihat, ceria, gembira. Jom kita berhibur santai hujung minggu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu. Terima kasih. Ikuti Jaya Kesuma. Selamat berhujung minggu ceria selalu. Ford Ranger, Sunflowers, Marsa, Eliana dari Saratok. Selamat berkonti Reza sehingga ke penghujungnya. Kepada semua pendengar Nasional FM, semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat bertenang-tenangkan diri. Betul, tenang diri hujung minggu memang waktu untuk kita bertenang. Okey, selamat berhujung minggu dan selamat petang semuanya. Itu antara ucapan yang saya sempat keudarakan. Kemudian saya akan keudarakan lagi ucapan. Sebenarnya banyak ni. Nantilah satu-satu saya akan keudarakan. Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Sebuah lagu daripada Faris Adam untuk anda, Nasional FM. We'll be right back.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa sedih hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya? Boleh terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ketika ini di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Bukan sekadar mendengarkan Nasional FM sahaja, anda juga boleh menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. Boleh secara mobile walau di mana juga anda berada, tengah buang air pun boleh menonton bola sepak juga tau. Bukan sekat bola sepak, boleh dengar radio juga. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang baru saja dikemas kini oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E1 arah utara, Gua Terburung ke Gopeng, Jawi ke Bandar Kasia, Juru ke Perai dan Permatang Pauh ke Plaza Tol Sungai 2. Untuk Lebuh Raya Plus E2 arah utara, dari Pandan ke Gempas, Kudai ke Senai, Kulai ke Sedenak, Senawang ke Port Dickson dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar arah selatan, Southville ke Persimpangan Nilai Utara, Nilai ke Arena Seremban. Lebuh Raya ke SAS, E5 arah barat, Bukit Rimau ke Kota Kemuning dan kewajipan ke Sunway. Lebuh Raya Elite E6 arah utara, Bandar Sarjana Putra ke Putra High, USJ ke Shah Alam arah selatan pula, dari Sifil ke USJ, Putra High ke Bandar Sarjana Putra, Bandar Serenia ke Persimpangan Nilai Utara. Juga Lebuh Raya KLK di E8 arah timur, Stesen Penguat Kuasa JPJ ke Genting Sempah. Jadi itu antara Lebuh Raya yang meningkat. Juga ada banyak lagi lebuh raya yang meningkat dan bergerak perlahan. Anda boleh terus rujuk di media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my. Juga boleh mak turun aplikasi 7 di Play Store ataupun di App Store anda untuk paparan CCTV terkini. Juga boleh ikuti di semua platform media sosial rasmi di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini. Pastinya hiburan terbaik untuk anda terus dengar Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Ira Mirpan dan juga Haziq Rosfi dengan lagu punya Pandang-Pandang Jeling-Jeling 3.48 Bila Pantang Wantu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 12 hari sehingga 6 petang. Edisi hari ini, hiburan terbaik untuk anda semua. Baik, ucapan yang telah dikirimkan. Ada lagi ucapan bersama dengan rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Bersama dengan rakan pendengar kita Abang Muhammad Yusof dari Terengganu. Selamat petang Hujung Minggu untuk hari ini semuanya. Moga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran buat Reza terbaik hari ini. Agustina dari Kuching Sarawak, layan terus kita. Rosida, assalamualaikum. Selamat petang Reza dan semua pendengar Nasional FM. Dan untuk Reza, selamat bersiaran di Konti sehingga ke penghujungnya. Serta salam hujung minggu. Selamat bercuti. Saya ini Rais. Assalamualaikum dan selamat petang Reza. Selamat tugas dan salam hujung minggu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu untuk anda. Alisa dari Wang Semaju melaporkan diri. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Amin. Lagi-lagi, always the best di Nasional FM. Salam ingatan buat semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga terhibur bersama hendaknya. Pesanan, jaga diri, jaga kesihatan walau apa juga aktiviti anda pada hari ini. Kesihatan kita, kita kena jaga. Dari semua anda, sabar. Happy weekend buat Reza dan semua sahabat Nasional FM. Mood cuti off dulu katanya. Nak kumpul tenaga untuk bekerja dan berjaga menonton bola Piala Dunia FIFA 2026. Cuma 4 tahun sekali kan katanya. Tapi apapun, semoga semuanya happy selalu. Selamat berhujung minggu. Muhammad Muhaimin, selamat petang dan selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu. Terima kasih. Selamat petang semuanya. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita pada hari ini. Kemana saja hala tuju anda, semoga semuanya selamat. Sambil anda memandu, sambil dalam tugas juga, sambil berhibur dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati pastinya yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda edisi hari ini 27 Jun 2026. Selamat petang semuanya, 4:14 minit petang. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terbaik buat kita semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah menegaskan prinsip utama kerajaan adalah menegakkan keadilan melalui pemerkasan Mahkamah Syariah tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam untuk mengurusi hal ehwal agama masing-masing. Tambah Perdana Menteri, perkara tersebut sejak awal lagi diperkenalkan dengan tujuan memperkukuh bidang kuasa Mahkamah Syariah dan bukannya mengganggu pelaksanaan undang-undang atau amalan agama bukan Islam. Untuk perkongsian yang seterusnya, Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS terus menjadi pemacu utama ekonomi negara apabila menyumbang hampir 40% kepada keluaran dalam negara dak kasar KDNK serta menyediakan lebih 8 juta peluang pekerjaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong dalam kenyataan berkata, kerajaan madani komited memastikan sektor itu terus berkembang menerusi pelbagai program pembangunan dan pembiayaan. Menurutnya juga, sepanjang tahun lalu sebanyak 344 program pembangunan PMKS dengan peruntukan sebanyak RM31.63 bilion telah dilaksanakan dan inisiatif itu berjaya melahirkan 6,600 usahawan baru, meningkatkan keupayaan pengurusan 50,000 PMKS serta membantu 8,000 perusahaan mendigitalkan operasi masing-masing. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Jadi anda boleh terus rujuk portal berita RTM untuk informasi yang sahih dan juga tepat. Dan untuk berita terperinci, nantikan berita utama 5 petang dari pusat berita radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hah? Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.
2: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Itu dia baru saja kita berhibur ialah dan juga Dato' Awi dengan lagunya Baldu Biru yang terus menyerikan lagi petang anda untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya. Selamat petang semuanya. Selamat bercuti. Semoga senja kali ini menjadi senja yang terbaik buat kita semua. Petang-petang ni saya tahu ramai yang merancang bersama keluarga, bersama dengan rakan-rakan, suami, isteri dan sebagainya. Kata beriadah di petang hari ni kan. Tapi apapun, walaupun beriadah, tapi kita kena ingatlah juga ya. Orang kata beriadah tu janganlah berlebih-lebih. Kalau tak larat jangan dipaksa. Saya tahu kadang-kadang hujung minggu ni niat nak diet tu ada. Tapi itulah. Bila hujung minggunya habis, masuk hari biasa, hilang dietnya. Tak boleh tahan kerja, stres dan sebagainya. Tapi apapun urusan anda di seluruh petang ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau kita lihat juga, menerusi Lembaga Leburai Malaysia, info trafik bergerak juga. Infotrafik bergerak perlahan dan meningkat antaranya di Leburaya NKVE DE1, Leburaya Plus DE1 arah utara arah selatan, Leburaya Plus juga E2 arah utara arah selatan, juga di Leburaya Link kedua E3, Leburaya Kesas E5 arah timur arah barat juga, diikuti Leburaya Elite di E6. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk sahabat semua yang memandu di Leburaya. Juga kemas kini info kerosakan kenderaan di E1 Leburaya Utara Selatan susulan berlakunya kemangan di kilometer 231.1 arah selatan, jangkat jering ke Kuala Kangsar, lori terlibat telah ditunda keluar, lorong kiri masih ditutup bagi kerja pembersihan dan bomba masih berada di lokasi, trafik sesak 10 km arah selatan. Diikuti info kerosakan kenderaan juga di E28 Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, terdapat kerosakan kenderaan di kilometer 12.9 arah timur menghala ke Batu Kawan, lorong kiri terhalang, trafik juga perlahan. Jadi fokus pada pemanduan anda, pasti kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional FM.

5.36 nak minit pertama waktu ni masih lagi bersama-sama dengan saya. Berbagi 23 minit saja lagi sebelum saya akhiri siaran saya untuk edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat petang semuanya. Selamat berhujung minggu. Salam senja. Apa khabar yang masih lagi dengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini? Baik, sebelum saya akhiri siaran saya, sedikit perkongsian lah ya, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen. Kan saya tak baca kan, terasa dia kesian. Dia tak adalah, mana ada. Saya tetap akan baca, cumanya sempat ke udara ataupun tidak sempat, itu je. Tapi petang ni sempat, tapi tak sempat berarti semua lah. Antaranya kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran Reza, terima kasih bang. Mantap Maria, hadir bersama. Salam bang DJ dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Tak kerja ke man petang ni? Biasanya akan tulis dengan Nasional FM dari tempat kerja. Kalau tak ada, dia tak kerja lah tu. Selamat berehat Aiman eh. Zainab Hussein ke shift malam? Biasanya Aiman ni shift malam je ni. Ni orang kuat layan Nasional malam ni. Mantap, terima kasih. Zainab Hussein hadir bersama. Selamat berhujung minggu. Asna Hasrani, selamat berganti Reza. Dan semua pendengar Nasional FM, selamat berhujung minggu. Pendengar setia semuanya, semoga di petang yang indah ini semuanya baik-baik belaka dan jaga diri selalu. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya untuk semua. Jom terus kita teman-teman hujung minggu kali ini layan Nasional FM. Ramli hadir dari Ceras Kuala Lumpur. Mantap bang, terima kasih. Hantar lagi ucapan. Nora Sikin hadir bersama juga. Salam hujung minggu buat sekalian semua walau di mana juga anda berada. Liusan Nur Azila, hai Reza, selamat petang. Ya, selamat petang Azila. Ida Mulyani dari Parit Raja katanya tempat Ida panas lit-lit tadi. Tapi sekarang ni dah berangin sikit lah kan. Tapi apapun, kita layan Nasional FM hujung minggu terbaik kita dengan dengar lagu-lagu yang terbaik. Isa Kebi, assalamualaikum, hadir dari Cyber Jaya. Waalaikumsalam Abang Ainun, salam Sabtu. Hamdan Arifin dari Kampung Beliming, Kampung Bukit Beliming, Kuala Selangor, hadir layan Nasional hujung minggu. Mayani, Anamoni dan siapa lagi yang ada ni, Jihad Bakar, Lin Roslinda dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Terima kasih di atas perkongsian ucapannya dan doa-doanya. Semoga doanya berbalik kepada anda. Sambil itu, kita nak teruskan hiburan kita di sebelah petang ini. Pastinya lagu yang terbaik daripada Aerosmith untuk anda, Nasional FM.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, AJ Al Jalani di sini menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat saya Reza yang telah menemani anda selama 6 jam. Dan kini giliran saya pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia lekat bersama dengan frekuensi ini semestinya Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. RTM mahu kekal relevan, fokus perkukuh industri penyiaran. Radio Televisyen Malaysia iaitu RTM komited untuk terus kekal relevan dalam landscape media yang semakin berubah menerusi pendekatan baharu pemberkasaan bakat dan peningkatan kemahiran warga kerjanya. Memastikan penyiaran awam memberi impak kepada rakyat dan menyokong perkembangan industri media supaya pekerjaan tidak hilang. Memperkukuh kedudukan antarabangsa melalui platform RTM World, meningkatkan kandungan teknologi dan bakat berdasarkan kejayaan RTM ASEAN, mengukuhkan kepercayaan masyarakat, mengangkat bakat kreatif tempatan dan menarik lebih ramai golongan muda untuk membugar industri penyiaran. Seterusnya, Mesir cipta sejarah, mara kepusingan kalah mati buat kali pertama. Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G. Belgium membelasah New Zealand 5-1, merampas kedudukan teratas kumpulan melalui kelebihan perbezaan jaringan. Mesir membuka jaringan minit kelima melalui Mahmud selepas penjaga gol Iran melakukan tepisan tidak kemas. Iran hampir menang, penalti Tarmi diselamatkan. Kemudian Ramin menyamakan pada minit ke-14. Gol masa kecederaan dibatalkan offside. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ketika ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, anda bolehlah layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Itu dia tadi dingin dari Zana Zain menemani anda pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk anda yang baru saja mendengarkan kami. Saya AJ akan terus menemani anda sehingga pengakhiran hari ini. Wow, 27 Jun 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun AJ ucapkan. Semoga murah rezeki dan sihat selalu. Dan sekarang kita sama-sama ikuti Raudhah dengan tajuk Menjadi Insan Terbaik yang disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin yang diterbitkan oleh Aizat Azam. Yang mana rakaman ini dirakamkan di Masjid Riyadutus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam, Selangor. Terus setia bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan fatihi lima ughliq wa khatim lima salah. Nasir al-haq bil haq wa al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa imqdar al-azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan nun kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi' tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin juga mukminat, muslimin juga muslimat, min masyarikal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah, untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Taala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum, seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit, ini rezeki jodoh awal sikit, ini rezeki timang cucu lewat sikit, ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni, kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat. Dan semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan beragak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni'mat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa aduwa, wa khafa al aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ayyukabidahu, bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam, last Ramadan ikut dahlah, maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, batu tutup guru semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34. Cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut dalam hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 7 malam. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Jelas Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali, keputusan itu merupakan antara penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas meneliti maklum balas rakyat. Pendekatan pelaksanaannya akan diperincikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengangkutan agar dapat dilaksanakan secepat mungkin. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula, Dato' Armizan memaklumkan kadar kuota tetap bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan bawah SKDS akan disemak semula. Langkah berkenaan bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Tambahnya, semakan itu tidak lagi berdasarkan purata penggunaan bahan api mengikut kategori kenderaan seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Mekanisme pelaksanaan termasuk penyesuaian sistem akan dimuktamadkan melalui libat urus bersama Kementerian Keuangan dan JPJ. Dalam perkembangan lain, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan Malaysia menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data. Menurutnya, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ke arah itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Program Ziarah Kasih Madani terus dipergiat bagi mengenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan atau perhatian khusus. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha turun padang menerusi Jabatan Penerangan Malaysia itu akan dilaksanakan dengan kerjasama komuniti Madani di seluruh negara bertujuan menyantuni serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir mengikat Iran satu sama bagi mengesahkan tempat kepusingan seterusnya menerusi aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan Mesir menamakan saingan kumpulan G di tempat kedua sekaligus mara kepusingan seterusnya, manakala Iran di tempat ketiga. Mesir dijadual menentang Australia pada pusingan 32 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi tepat 7.28 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang eh. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
3: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
6: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
7: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
6: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.
7: Walau

Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman hujung minggu anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pengguna layak mula menikmati Budi Madani Diesel menerusi fasa rintis. Harga rintis diesel subsidi RM2.15 seliter, kadar rasmi RM2.10 seliter, berkuat kuasa 1 Julai. Ujian kesiapsiagaan tumpu MyCard, aplikasi digital, kecekapan petugas dan pengalaman pelanggan untuk pelaksanaan selamat dan lancar. 10 syarikat minyak melibatkan 4,146 stesen komited menyokong pelaksanaan penuh Budi Diesel bermula 1 Julai. Seterusnya, kerajaan akan menyemak semula kuota tetap diesel bagi kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi iaitu SKDS dengan mengambil kira beberapa faktor teknikal bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Jemaah Menteri bersetuju selepas mengambil maklum balas pemain industri. Pelarasan kuota akan mengambil kira faktor teknikal seperti BDM, kapasiti enjin, kategori lori, penggunaan bahan api dan pola operasi. KPDN akan bekerjasama dengan MOF dan JPG untuk memutamatkan mekanisme dan sasar pelaksanaan selewat-lewatnya awal Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak, bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim
3: Nasional FM.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Nasionalis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum Piala 6 bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, Pilihan Bersama 2.0 menemani anda pada waktu ini. Hakikat Sebuah Cinta, itu dia pembuka untuk Pilihan Bersama 2.0 malam ini untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Nyanyian Iklim itu tadi permintaan daripada Jasli Sidum. Diharapkan nak semuanya sahabat-sahabat kita terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni ya. Jadi malam ini emosi siapa ya? Siapakah yang akan menemani anda? Diharapkan anda terus kekal setia. Nama siapakah yang akan AJ sebut melalui undian lagu-lagu dalam Pilihan Bersama 2.0? Nantikan. Dan di kesempatan ini juga AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Di muka buku kita ada Muhammad Haziq Hamdan, seterusnya kita ada Lina Roslinda juga turut menemani saya hari Minggu ni membasuh orang entek-entek. Maksudnya tu hari Minggu basuh baju ni tak habis-habis, asyik membasuh aje. Itulah aktiviti untuk ibu kan di hujung minggu, membasuh, mengemas, memasak. Terima kasih Lina Roslinda, itu salah satu juga aktiviti saya sebenarnya sebelum saya pergi kerja. Seterusnya Nasri juga turut menemani saya, terus setia bersama Nasional FM temani AJ. Terima kasih Nasri. Hida Mulyani juga turut menemani saya. Siti Salwa, selamat bersiaran dari Kedah, hadir dari Pengkalan Hulu. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Lisan Liu juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya baik-baik dan ceria-ceria selalu. Dipermudahkan segala urusan, lancar hingga penghujung hari pada hari ini. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM. Santai, salam hujung minggu. Baik, terima kasih Lisan Liu. Ahran Ahram juga turut menemani saya dari Kampung Sentuh Sejaya Kira Batangan pada waktu ini. Salam awal Muharram ke-12 buat semua pendengar Muslimin dan Muslimat. Terus setia bersama dengan Nasional FM dan juga Mama AJ. Allah, terima kasih Ahram. Awak juga tahu terus setia mendengarkan, temani Mama AJ hingga ke 12.30 malam. Seterusnya Humaira Mosahi juga turut menemani saya dari Kuala Selangor. Ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak juga lupa untuk pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Maimunah Van Zul. Beliau inginkan lagu daripada Data, Nyanyian Nak Rindu Buat Kekasih. Seterusnya lagu daripada Norshila Amin, Kat Ucapanmu, permintaan daripada Muhammad Shah. Norisa inginkan lagu daripada Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Berendam Air Mata. Jadi kita nampak dah emosi pada malam ini. Bersiap sedilah dengan tisu dan juga bantal. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, hanya di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Pastikan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan pastikan juga anda terus setia bersama dengan AJ, bertemankan saya selama hujung minggu untuk semua sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang baru saja mendengarkan, saya AJ Alajalani. Saya dah mula menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda, tak kira lah di mana saja anda berada kan, di rumah maupun yang sedang bekerja pada waktu ini sama seperti AJ. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dan semoga anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, yang mana lagu tersebut telah diundi pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Anda juga boleh lagu anda di menemani anda pada malam, tapi bukan malam ni lah, malam besok insyaAllah. Kerana setiap malam di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, anda perlulah mengikuti Nasional FM Facebook, Nasional FM Sentiasa di Hati Facebook ya, yang mana admin akan memuat naik turun poster pilihan bersama 2.0 dan anda bolehlah memberi komen di situ dan membuat undian pilihan bersama 2.0. Dan DJ yang bertugas akan nak memilih berdasarkan komen-komen daripada pilihan daripada anda itu, okey? Baik, sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di Lebuh Raya. Betul, di Semenanjung Malaysia, trafik bergerak perlahan di lokasi seperti di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Juru Auto City ke Perai dan Pematang Pau ke Plaza Tol Sungai 2, arah selatan Pematang Pau ke Perai. Seterusnya, trafik perlahan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Pandan ke Dato On, hentian 11 Nawang ke Port Dickson, dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke arah pusat bandar, arah selatan Kempas ke Pasir Gudang. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, trafik bergerak perlahan. Di E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian, trafik kajang sek arah barat di Country High ke Unit 10. Seterusnya, terakhir sekali, trafik perlahan di E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE arah timur, IOIC Timur Putrajaya dan persiaran utara ke Unit 10. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai tiba ke destinasi yang dituju. Jadi jika anda inginkan info trafik terkini, anda bolehlah mengikuti aplikasi di TikTok LLM Traffic ataupun di aplikasi X, di Facebook. Dan anda juga boleh layari www.llm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan ini dia daripada Madison, Kabus di Cermin Retak, nyanyian permintaan

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Tiada jodoh antara kita, nyanyian Ziana Zain, permintaan daripada Elbina Rosliana Lia dalam pilihan bersama 2.0. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Projek transit aliran ringan 3, LRT3, laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Teknologi hijau termasuk brake regeneratif, sistem penyaman udara inverter, berpenyelarasan sensor suhu dan beban, pengudaraan serta pencahayaan semula jadi dan pintar. Laluan 37.8 km merangkumi 20 stesen, 2.5 km bawah tanah, perjalanan sekitar 70 minit, operasi 6 hingga 12.30 malam, kekerapan 8 minit puncak. Memberi manfaat kira-kira 2 juta penduduk, memperkukuh kesalin hubungan, mengurangkan kesesakan park and ride 2,300 petak, bas sambungan dan kemudahan OKU. Seterusnya, laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan iaitu KKM yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata insiden sedang diteliti untuk memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Agensi Keselamatan Cyber Negara akan dihubungi untuk mengenal pasti sama ada laman lain turut terjejas. KKM mengesahkan laman sesawang rasminya digodam dan tindakan segera telah diambil bagi menanganinya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus berhibur dengan pilihan bersama 2.0.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Bersama dengan AJ pada waktu ini 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kekal bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Zamili, seterusnya kita ada siapa lagi, Cik Dalias, kita ada Edward juga turut menemani saya, Muhammad Syafi, siapa lagi, Nur Azila, alhamdulillah sihat. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita bolehlah berinteraksi antara satu sama lain pada malam ini kan. Kongsi-kongsi cerita, luahan pun boleh juga. Hanya menggunakan jari jemari anda, ringan-ringankan. Mungkin kita boleh berkenalan antara satu sama lain, ataupun mungkin ada perkongsian masalah yang nak dikongsikan bersama dengan kami. Secara tak langsung dapat mengurangkanlah bebanan di dalam hati awak tu. Jadi sama-sama, terus kita ada siapa lagi, Dreba Lori TPC hadir dari Pulau Klang. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih kerana hadir menemani AJ pada waktu ini. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini, okay? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus setia juga seperti sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hasnah Hasri dengan ucapan semoga terhibur, jaga diri dan semoga ceria selalu. Mungkin ada yang sedih-sedih ni, cerialah kawan awak dah bagi ucapan dah ni. Beliau inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu, beliau inginkan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Dan ada sedikit ucapan untuk anda semua, yang mana lagu ini buat hiburan isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan Kunat dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana jua anda berada. Salam hujung minggu, semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga warga tersayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Azura, Demam Cinta, berdandu kita pada malam ini. Permintaan daripada Lina Rose Linda. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini, semestinya Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Kebanyakan lagu-lagu yang meruntun jiwa, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Biasanya hujung minggu macam ni kan, patutnya anda berasa gembira. Tapi kenapa sedih? Semua okey ke tu? Kebanyakan lagu-lagu mengenai lagu-lagu yang putus cinta kan. Bila sebut pasal cinta ni kan, masing-masing mesti ada makna ataupun definisi sendiri. Ada yang rasa cinta tu menyakitkan, macam lagu tadi, Teratai Layu di Tasik Madu, nyanyian Fauzia Latif permintaan pada Hasna Hasrani. Awak okey ke tu Hasna? Diharapkan anda terus kental, terus gagah dalam menghadapi ujian cabaran. Dan saya suka lirik belakang dia tu, seorang wanita yang pendirian tetap. Laki tu dah tak setia dengan dia, ditinggalkan je. Tak payahlah kita nak merana terus berpasangan dengan orang yang menyakiti hati kita. Bagus. Dan ada juga cinta ni dirasa macam menyembuhkan. Tapi bagi saya, cinta ni adalah sesuatu yang tenang, yang selamat bila kita di samping seseorang tu. Jadi bila rasa kurang senang, kurang selamat, seeloknya anda tinggalkanlah beliau. Ini nasihat daripada saya lah. Dan untuk peringatan ni kepada diri sendiri. Jadi untuk anda yang sedang dilamun cinta, tadi ada demam cinta, seronok, rasa sihat je, gembira. Ada juga disebabkan cinta merana. Tapi kita raikanlah semua emosi pada malam ini kan, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ. Antaranya kita ada Ijam _JLB20, kita ada Rosna Ros, Nur Azila. Kenapa tu? Ya, nasihat cinta untuk anda. Seterusnya kita ada Ili, Nilun Ongon. Kita ada siapa lagi tu? Syamsul Baharil juga turut menemani saya. Kita ada Arif. Jangan stres je, jangan rasa tertekan. Kalau rasa tertekan, jom join live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang boleh menceriakan anda. Arif kata on. Brokoli juga turut menemani saya. Dia kata bila tengok live TikTok ni terus rasa happy. Jadi jika anda rasa tertekan, bolehlah menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Kurang sikitlah rasa tertekan tu. Tapi risau pula bila dengar saya menyanyi, dah makin tertekan. Sebab dalam pilihan bersama 20.0 ni sebenarnya waktu untuk kita menyanyi bersama. Walaupun saya tak dengar, saya tak nampak rupa awak, tapi saya tahu anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Baik, siapa lagi tu yang menemani AJ? Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke Jamilah? Tengah buat apa tu? Salam hujung minggu untuk semua. Kita berhibur dengan lagu ini daripada Nico, Kaulah Gadisku. Permintaan daripada Muhammad Hisham. Untuk siapa tu? Siapa nama gadisnya tu? Yang boy Hisham. Diam-diam awak eh. Lagu ini permintaan seorang sahabat dari kumpulan Nasional FM. Sentiasa di hati, ditujukan khas buat sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dengan harapan semoga sihat dan ceria selalu di samping orang yang tersayang. Jadi untuk anda bila dengar lagu ni, semoga anda ceria. Semoga lagu ini juga mengembalikan pengalaman ataupun mengimbau kenangan anda pada waktu anda mendengar lagu ini. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaulah Gadisku nyanyi anak Nico menemani anda pada waktu ini. Lagu ni saya tak tahulah, tapi saya sendiri bila dengar nak tersenyum sendiri. Mungkin anda juga yang sedang mendengarkan National FM bila dengar lagu pilihan daripada sahabat kita Mama Isha Mudin ni, rasa tersenyum sendiri. Mungkin gadis yang dimasukkan oleh Mama Isha Mudin pun tersenyum, rasa macam terbang-terbang melayang pada malam ini. Diharapkan semuanya terhibur. Untuk sahabat kita yang baru saja menemani AJ, kita ada Intan, kita ada Duan. Terima kasih terus tap-tap, share and like. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM, sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Ada yang berkongsi rezeki, alhamdulillah semoga murah rezeki, sihat selalu. Disebabkan lagu tadi tu kan, nah, saya nak tanyalah kepada anda, kalaulah anda diberi peluang, apakah satu detik ataupun satu kenangan yang anda nak cuba ulangi lagi sekali? Contohnya lah kan, berkenalan dengan pasangan anda ke, ataupun bersanding bersama dengan pasangan anda ke. Cuba ceritakan, cuba kongsikan apakah detik yang anda ingin ulangi dengan berkongsi cerita bersama dengan AJ di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, kita sama-sama menerokai pada malam ini bila dengar lagu sambil kita berkongsi cerita dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar, melawinkan lagu daripada Hana Delisha, Esok Masih Ada. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, melawinkan lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini, yang mana lagu ini ditujukan khas buat hiburan bersama keluargaku, khas untuk DJ bertugas. Oh, terima kasih banyak Khatijah Muhammad Amin. Sahabatku di mana juga kalian berada, tidak lupa pada Extemza, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan selamat malam untuk semua dari Ganu, kita okey je. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, nyanyian daripada Rosa, Atas Nama Cinta, permintaan daripada sahabat kita Humairah Mosahid. Kita dah senyum kan, jadi kita layan perasaan dalam pilihan bersama 2.0. Kita raikan semua sahabat-sahabat kita terus kekal setia lekat bersama dengan frekuensi ini, National FM, sentiasa di hati.

Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Pilihan bersama.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Kewartaan Tanah Rahang Zat Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 19 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ. Dan itu dia tadi, Jika Kau Tiada, nyanyian Era Fazira dan juga Yusri, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Dan bersama dengan saya di Konti pada waktu ini bersama dengan Cik Nam.
1: Alamak.
0: Mungkin ada sedikit perkongsian Cik Nam pada malam ini. Anda akan bersama dengan Hanim dalam geng buruh hantu. Pasal apa?
1: Saya telah, alhamdulillah, telah diserap untuk menjadi geng buruh hantu untuk hari Ahad saja.
0: Untuk hari Ahad saja
1: selama satu jam.
0: Bermula
1: jam 1 pagi lah, untuk 2 pagi. Ini kolaborasi National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata lah.
0: Dan topik pada hari ini agak menyeram jugalah untuk saya. Tengok poster pun dah seram ya. Apa tadi topiknya tadi?
1: Tengok poster je seram. Nampak berapi-rapi kan. Tengok berapi dah seram kan. Jadi sebenarnya untuk malam ni kita dah sampai ke episod yang ke-24.
0: Dah ke-24
1: episod. Boleh kata 24 minggu lah.
0: Baik.
1: Jadi kita berbaki insyaAllah 6 minggu lagi untuk kita lengkapkan 30 episod.
0: Baik.
1: Jadi kita harapkan pendengar daripada National FM dan juga Salam FM terus kekal bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Jangan takut-takut eh. Tajuk ni bukan menakutkan, dia lebih kepada orang kata peringatan lah untuk kita juga.
0: Tajuknya kan? Hari ni apa tu?
1: Tajuknya untuk hari ini kita nak sambung tentang cerita tentang neraka lah. Ibrah dari jendela neraka. Kalau tengok ni semua, kalau kita tahulah semua orang sebenarnya memang tak ingin jejakkan kaki ke neraka lah sebenarnya kan. Kalau melihat jendela pun dah cukup gerun. Tengok poster pun tadi dah cukup takut.
0: Saya sendiri pun rasa gerun tengok poster.
1: Menginsafkan lah orang kata. Petah lagi kalau kita berada di dalam neraka itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, insyaAllah sama-sama kita dengarkan kepesan dia. Kita ambil ibrah dia yang apa, untuk kita mengelakkan diri kita dari menjadi salah satu penghuninya. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah seketika nanti seperti biasa, kita akan bersama dengan panel yang akan kongsikan berkenaan dengan tajuk kita untuk episod kali ini. Bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Dan saya akan bersama dengan Hanim lah seketika nanti.
0: Baik.
1: Saya pun tukar sebenarnya. Kadang dengan AJ, pernah dengan DJ Aida, dengan Abang Manis, dengan Hanim, ramai.
0: Kita semua dah merasa lah ni.
1: Untuk malam itu juga.
0: Untuk malam tu saja eh.
1: Untuk malam DJ National memang itu saja kan?
0: Itu saja.
1: Kalau itu saja memang saya dah berasa lah semua. Tak tahulah kalau ada yang lain belum lagi. Tapi semua dah berasa insyaAllah lah. Alhamdulillah.
0: Bila saya tengok live TikTok ni kan, ramai sahabat-sahabat kita yang memuji. Baru melihat ke Cik Nam sebenarnya? Antaranya Nur Azila, Ili kan. Jadi kalau awak nak terus setia, terus tonton live TikTok geng buruh hantu sebentar saja lagi National FM dan juga Salam FM dalam Misteri di Sebalik Mata.
1: Misteri Malam.
0: Oh, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi kita terus berhibur lagi sebelum kita nak menjentikkan hati kita ke arah yang lebih lebih mendamaikan. Kita berhibur dengan lagu-lagu ini pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan Cik Nap sendiri, lagu pada malam ini adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM, bukan lagu daripada pilihan saya tau sendiri.
1: Bestnya
0: Jadi sebab itulah ada yang tersenyum, ada yang terbuai bila mendengar lagu pada malam ini. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini daripada Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka, permintaan daripada Syam Wira. Terus kekal setia bersama dengan Nasional FM dan sebentar lagi bersama dengan Salam FM. Okey.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: 11.28 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok yang masih lagi setia. Terus tap-tap, share and like, berkongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Antaranya kita ada Encik Senyap, kita ada Brokoli, kita ada siapa lagi? Shifaret juga turut menemani saya. Siti Kasturi, terima kasih banyak-banyak menemani AJ. Nur Azila juga turut menemani saya. Aida Hab Jamil, Abdul Jamil juga turut menemani saya. Naim AKR, peace yo, dia bagi ikon peace. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia terus menemani AJ di media sosial. Antaranya kita ada Ita Rozaya juga, Semandak Sabah. Salam AJ, buat anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus setia. Terima kasih Ita Rozaya. Seterusnya kita ada Elbiana Rosiliana Lia dari Saratok di Bumi Kenyalang. Salam mengerindu, meruan menua, salam sayau dan selamat berkonti untuk AJ. Salam hujung minggu. Ada sambutan di rumah panjang untuk perayaan menjamu selera makan malam pada waktu ini. Baik, terima kasih. Cuma mama agak kurang faham salam pengerindu, meruan menua, salam sayau. Kalau anda tahu yang menonton live TikTok ni, mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ dengan memberi komen apakah maksud yang dimasukkan oleh Elbiana Rosliana Lia ni. Seterusnya kita ada Tantali dan Mas Mira juga turut menemani saya. Hai Syuk Muhammad, terima kasih menemani AJ di live TikTok. Kita ada Fakru Dahri. Seterusnya kita ada Heritage underscore movie juga turut menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Di Facebook, di muka buku kita ada Biah-Biah Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum, selamat bertugas. Terima kasih untuk kita, moga sihat dan salam hujung minggu kepada sahabat pendengar setia Nasional FM. Seterusnya kita ada Princess Su juga turut menemani saya. Jom layan Nasional hujung minggu bersama dengan AJ. Terima kasih Princess Su, comel je. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Abdul Jalil Tahir, Ila and Request. Hai Mama AJ, selamat sejahtera. Santai Nasional hujung minggu, hadir teman berteman Nasional FM. Semoga dipermudahkan semua urusan dan diberi kesihatan yang baik selalu. Layan je lagu-lagu dan juga info yang terbaik di Nasional FM. Terima kasih Ila. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Oh, terima kasih Encik Senyap atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya siapa lagi? Sunflower juga turut menemani saya. Hari ini tak kerja, pergi kebun durian abang bersama mak. Wow, dia pergi kebun durian eh. Mesti kat rumah dia ada banyak durian ni eh. Saya nak pergilah rumah dia. Sadin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Noxy Moxes, Muhammad Hisham Mudin, selamat malam, selamat bertugas untuk AJ. Moga sihat dan ceria selalu di samping keluarga tercinta. Dari Ipoh hadir menemani AJ sehingga ke penamat siaran. Allah comel, terima kasih Muhammad Hisham Mudin. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap, anda juga mantap kerana menjadi Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu dalam pilihan bersama 20.00. Yang mana lagu ini permintaan daripada Siti Salwa. Siti Salwa ada kata lagu awak ni, ucapan untuk hiburan semua pendengar. Beliau inginkan lagu siapa gadis? Cuba angkat tangan. AJ nak tengok adakah yang menonton live TikTok ni gadis. Angkat tangan. Lagu ni khas untuk anda. Si Gadis Ayu, nyanyian Black Dot Bond, menemani anda di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Latihan Bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Macam mana dengan cerita malam ini? Okey ke? Emosi anda terganggu ke dalam Pilihan Bersama 2.0? Diharapkan semuanya terhibur lah ya. Jadi nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di National FM sentiasa di hati selepas ini. Sahabat saya, Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Dan terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan National FM yang masih lagi setia. Terus setia bersama dengan kami, okey? Kerana kami radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan yang akan kami kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya info-info yang sahih dan yang terbaik daripada berita nasional, berita RTM. Jadi semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok, dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook National FM sentiasa di hati kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ dan juga berkongsi cerita bersama dengan saya. Semoga anda terus kekal, dan tanpa anda siapalah kami. Jadi AJ undur diri dahulu, dan selepas ini Hanim akan menemani anda. Sedikit ungkapan ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita tadi, I Love You, I Miss You So Much. Daripada You Kiss. Tapi dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita. Sedih pilihan pada sahabat kita ini. Pelamin angan ku musnah. Jangan sedih-sedih. Terus setia. Terus berdoa, insyaAllah ada rezeki itu tak ke mana ya.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Assalamualaikum, selamat malam geng Burung Hantu. Hanim di sini, aku dah ada kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026, Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan
3: jadi, selamat hari jadi.
2: Selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawaddah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda, tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh, Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Terlupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: kami Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng burung hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok Live kita, Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok Live juga kita dapat, apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okay? Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi

0: Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketiga ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun woke up habis dulu. Woke up habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan woke up habis dulu.
1: Woke up habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuh, Mensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah, semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand-by jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni Doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau bila kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok. Contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu hal min mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sina Umar kita bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakap, sebagai pendengar, ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khawfan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyik ilahi lastulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Tapi aku tak mampu masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian. Aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap. Bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirah semua manusia. Daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu. Kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Sama lah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api neraka, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan pada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak. Tak nak lah. Tapi
1: saya tak nak tanya lah. Tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Faqal lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Fasiqal Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik mesti ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki, ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada orang Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini ada golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan mereka pergi. Na'udzubillah min dzalik.
1: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka ni cucu Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika. Dan kita nak berhibur dulu sementara. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ini baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kalau mereka, sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi sembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia. Dia tengok ada orang lain masuk juga. Dia kata, ini golongan celaka punya. Dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah. Mari sini, aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain. Antara jin dan manusia. Dulu di dunia, dia berkawan dengan jin. Di akhirat, jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami. Kami tak dengar. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyedari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh kira dah. Setelah menyedari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazanat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga, ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun, aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing, jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada halia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit. Kami dah tak tahan dah, nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doreah, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kat leher. Nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih. Min ma'in, min ma'in hamim, ma'an hamimah. Air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar. Kita sebut begitu. Ma adraka ma saqar, la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak, debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wa kunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka. Tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa dhalal, illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yanqus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi bin Mat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kuffar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kuffar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kulla ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga, pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah bahawasanya.

0: Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kan kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Hanim. Mm-mm. Dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat ada soalan daripada Hanim.
2: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikirkan daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni. Tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
2: Dia lupa alpa alpa.
0: Alpa. Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Benda, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam itulah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam itu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Sudah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata, air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api.

0: cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Ah, tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Ah, sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerun. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh, mengalir. Bila minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya. Kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan ke mana-mana, sahabat pendengar. Kita akan beli selepas ini dalam macam kami Sembalam di Sebalik Mata, National FM dan juga Sarantan.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Baik. Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjenamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Anim, silakan.
3: Okey, ustaz doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dipanggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia, mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang, masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Kita dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng burung hantu, assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka, saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama, supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda, yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika beradalah kan, kita terlalu ke, nak kita sebut terlalu ke, di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan, bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan dari pada 2 lorong mungkin, 3 lorong mungkin, pergi ke 1 lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional

0: ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Dalam lagu kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat siku lipat. Hari ini hari Ahad, jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nurdiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehah Din, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Itu dia tadi, mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri, Amuk dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama geng burung hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam single. Jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi. Masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan. Ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abah Him, DJ Kelantan kita. Ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu. Selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey. Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Maksimal FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Goals Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4.10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasihlah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4:30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan. Sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Uptown Girl. Siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran setia nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa?

bola walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi. Pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal dekat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, Ken Burhanto.

0: puro hantu. National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama geng burung hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq wal khatim lima salak. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdarihi al-'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca nomor kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarikal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah taala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki. Seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian, wa inna allaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni, kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke, yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat. Dan semua siapa yang dipilih ni tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan belagak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni'mat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, ya, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu tutup semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar, tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah, tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis, dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak, bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa je.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama-sama dengan saya Lin Zainul, ya. Akan terus temani anda tiga dan saat ini. Hari ini hari Ahad, kita bersiaran bersama-sama dah pun 28 Jun 2026. Terima kasih untuk rakan saya Hanim yang telah pun bersama-sama dengan anda sebentar tadi. Hati-hati pulang Hanim, begitu juga dengan anda yang tugasannya telah pun selesai jam 6 pagi. Mungkin sebelum balik nak singgah ke mana-mana gerai, ke restoran, nak beli sarapan pagi ataupun nak bersarapan dekat luar sahaja. Agar anda bertenaga sedikitlah sebelum anda pulang, ya. Jadi jangan balik dalam keadaan perut anda kelaparan. Ini akan menjejaskan pemanduan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan kami di sini akan terus menemani anda. Untuk panduan muslimin dan muslimat telah masuk waktu solat fardu subuh sebentar tadi bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.54 pagi. Jadi kekal menemani kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Mini Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pagi-pagi begini kan, kalau dah dapat berkena kopi panas kan, ataupun makan dengan biskut kering, ya, roti bakar sedap juga kan. Sebab ada orang tak boleh makan yang berat-berat, ya, nak makan yang ringan-ringan saja, takut nanti perut terkejut. Semalaman kita tidur, bangun-bangun tu dia segala benda masuk dalam perut kita kan. Tapi bergantung kepada anda jugalah, mungkin malam tadi tak sempat nak makan malam, pagi ni agak kelaparan juga, ya. Carilah rezeki sesuap nasi, ya, makanan untuk alas perut anda dan memberikan stamina kepada anda juga. Sama-sama kita terus sokong produk tempatan negara kita, ya, untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan juga meningkatkan daya saing usahawan tempatan. Dan yang menariknya, kolaborasi dengan Kuala Lumpur Fashion Week dan Local to Global Retail Program telah mengukuhkan fashion, tekstil, batik dan juga peluang ekspor. Dan selain itu juga, inisiatif ini dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara kita mencecah hampir 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik yang terus kukuh, ya. Kalau kita tak sokong, siapa lagi? 7 pagi, berita akan disiarkan. Kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Ahad hari ini 28 Jun 2026. Kepada teman-teman yang mungkin baru saja keluar rumah ya, dalam kenderaan anda sedang memandu untuk mencari juadah sarapan pagi, beli kat luar tu kan, bawa balik ke rumah makan ramai-ramai dengan keluarga anda, ataupun ramai-ramai dah ni berada dalam kenderaan anda nak mencari restoran ya, ataupun mana-mana gerai untuk bersarapan pagi bersama-sama. Aktiviti yang boleh kita lakukannya untuk merapatkan hubungan ukhuwah antara kita dan juga ahli keluarga. Maklumlah kan, hari lain kita sibuk terkejar-kejar menguruskan diri kita, menguruskan kerjaya kita, semuanya berkenaan dengan diri kita. Tak salah kalau hujung-hujung minggu tu kita raikan keluarga tercinta. Cakap dengan isteri pagi ni tak perlu masak apa-apa, kita makan dekat luar dengan anak-anak. Yang paling seronok mereka lah kan, anak-anak dan juga mungkin pasangan anda lah ya. Baik, 7.15 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Jangan lupa untuk sama-sama kita tonton ya siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV1 yang sangat menarik ya. Dan rancangan Selamat Pagi Malaysia juga akan ke udara menemui anda jam 8 pagi dengan pengisian menarik apa yang berlaku dalam negara kita. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Untuk perlawanan FIFA, Piala Dunia FIFA 2026, okay? Pertembungan seterusnya pada pukul 7.30 pagi, sebentar saja lagi dapat anda saksikan sekarang ini di TV1 antara Uzbekistan bertemu dengan DR Congo. Mereka baru saja menyanyikan lagu kebangsaan negara mereka, padang begitu cantik, dipenuhi dengan ribuan penonton ya, yang membanjiri stadium berkenaan. Apapun, sama-sama kita saksikan sekarang ini. Jangan lupa untuk tonton RTM Klik, kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Untuk teman-teman yang mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, walaupun hari ini hari Ahad, ramai yang bertugas kan, waktu kerja kita kan berbeza-beza ya. Begitu juga dengan para usaha sahawan kita, para peniaga kita, kuatkan semangat anda, cekalkan hati anda dan juga terus berfikiran positif, kerana setiap hari kita melalui cabaran yang berbeza-beza. Itulah kemanisan kehidupan ini ya. Kalau kita melalui perkara yang sama, rutin yang sama setiap hari, mungkin kita tidak akan belajar apa-apa. Semoga anda terus sukses, terus berjaya dan juga jangan lupa dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

Terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati, selamat pagi untuk anda. Tahun melawat Malaysia 2026 akan terus dilanjutkan ya sehingga penghujung tahun 2027, dan langkah tersebut turut mengambil kira lah perkembangan semasa, termasuklah konflik Asia Barat yang telah pun memberi kesan ketara ya terhadap kestabilan serantau serta menjejaskan sektor pelancongan global ya, bukan sekadar di Malaysia bahkan juga di seluruh dunia. Jadi sama-sama kita terus amalkan sikap ramah tamah, jaga kebersihan ya, dan juga terus mempromosikan Malaysia di media sosial masing-masing ya. Kalau anda tinggal di Terengganu, ambil gambar, ambil video tempat-tempat yang menarik di Terengganu, begitu juga dengan anda yang berada di Melaka, di Perlis ya, anda yang berada di Pulau Pinang, di Selangor, di mana-mana sahaja, semoga pelancong akan lebih ramai lagi membanjiri negara kita ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Jangan lupa untuk terus tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini berlangsung di TV1. Dapat anda saksikan pertemuan antara Uzbekistan bertemu dengan Kongo, dan mata sekarang Uzbekistan mendahului 1-0 ya. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
3: Mini Piala Dunia.
4: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0